Karena everybody coming, oh, pengen apa sih? Ya bermula apa? Ya kau pe? Karena apa kau? Karena kabe kabe yang pakai muka. Pol kabe yang. One size kau pengen apa?